Sabina kasa ta sasarti kubata talo nunda linga ni kalau kena bongi bina kendai serenga kata raba ngan raba mabota mandai ni bikim dona ai laulawa nei junior durena buli Maria keju durena buli alifereti ke una kami kamida sakeo ke serima kata laki nabi Tom Kavi ke mode O kalesi bola bola wa seva andi koleta ke Iliana don bola binaka na marama bola bina telenga ma na ini da bola ti sandende and to sini sota tiko ka kita langa kena be una isi lindwo o litea duren buli ke vera na isi sautu la tiko ndundu Luisa na mbombo ke Tima Johnson au nitaka ni makari tikani na vonga ni bingrabi ni kuri bi kemuni ke thara na mbongi bina kendai ke kemuni ke telenga na nanda kuni sema tiko mai na mbongi ndai au sang ni dhabu ya dharao tikani ki bi kemuni sere katara bongo kuni sabotai kebe ni kina ni mbola binaka

Yeah, wakabio vetalinden rokonara serungo dotal mandana serviokani. Au vakam bulatal mandanga ini na bongen daike na vese ipurupura ket sarra. Wakam bimbi vikem dona turanga. Do kota tinggor na toli lili lebu mai Amerika. Bula binaka ne mani ke irto na nomuni lawa enak mbongi binaka ni kuwa saving ana bunua ni tombok rotok mekina na mbio lebu lebu ni kuri na mbongi binaka ndai ni sambula binaka.